0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
4: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Produ 26 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spade. Selamat pagi Teman Produ edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2020 nya. Dan Teman Produ saat informasi masih dari rri.co.id. Oscar Bruson mulai menanamkan filosofi baru dalam persiapan Bayangkara Presisi Lampung FC. Dan Teman Produ melansir dari laman Ilik, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan para pemain merespon positif perubahan taktik yang diterapkannya. Dan adaptasi berjalan cukup baik Teman Produ. Juga regulasi pemain asing menurutnya akan meningkatkan tensi kompetisi. Aturan tersebut juga membuat pemain lokal menghadapi tantangan besar merebut tempat. Dan Bruson terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia, menilai persaingan klub menuju papan atas musim ini akan berlangsung sengit. Laga uji coba mendatang menjadi tolak ukur utama transisi terbaik tim Teman Produ, dan pelatih ingin memastikan perubahan berjalan efektif di lapangan. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: FM.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Spadia. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa PT Kereta Api Pariwisata menghadirkan diskon 17% untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan program bertajuk Menyatukan Perjalanan Merayakan Indonesia berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 di seluruh fasilitas perusahaan. Pengelola memberikan harga paket keluarga sebesar Rp40.000 untuk kunjungan destinasi sejarah Lawang Sewu di Semarang, dan penawaran khusus tersebut berlaku efektif mulai Sabtu 15 Agustus 2026 hingga Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Teman Produa Direktur Komersial PT Kereta Api Pariwisata Hiti Herawati menjelaskan makna pelaksanaan program perayaan kemerdekaan negara. Dan perusahaan merilis data kegiatan operasional tersebut secara resmi pada Jumat 14 Agustus 2026 di Jakarta. Teman Produa juga fasilitas kemewahan memberikan potongan harga 17% pada 8 stasiun strategis bagi para penumpang kereta. Dan layanan kamar mandi serta loker juga menawarkan potongan harga sebesar Rp17.000 untuk 17 pelanggan pertama. Karena tipe panorama menyajikan kejutan, sebanyak 17 kursi kemerdekaan terpilih pada beberapa rute perjalanan aktif. Dan hotel transit stasiun turut menghadirkan promosi menginap gratis 1 jam melalui pemesanan kilat via aplikasi. Dan teman Produa juga Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia Anne Purba menyampaikan komitmen peningkatan layanan publik dan pelanggan dapat memperoleh seluruh informasi jadwal promosi melalui saluran resmi media sosial milik perusahaan tersebut. Selengkapnya informasi ini teman Produa di rri.co.id.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodo. La Liga Spanyol memulai musim 2026-2027 tanpa jadwal Barcelona dan Real Madrid. Kompetisi resmi bergulir pada 16 Agustus 2026 mendatang, teman Prodo. Melansir dari laman asosiasi Pris, La Liga menjadi kompetisi Eropa pertama mulai musim ini. Dan satu pertandingan ditunda sedangkan Real Madrid dan Barcelona belum bertanding. Teman Produal laga Celta Vigo kontra Osasuna ditunda karena jamur memenuhi lapangan Barcelona melawan Elka pada 23 Agustus dan Real Madrid menghadapi Espanyol pada 22 Agustus. Atletico menghadapi Malaga pada 19 Agustus sementara masa depan Julian Alvarez masih belum pasti dan Barcelona kembali diperkuat pemain nasional. Teman Prodo Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Pedri dan Pau Cubarsí bergabung bersama Barcelona sementara Ferran Torres belum jelas karena bernegosiasi dengan PSG. Dan musim depan Barcelona mendatangkan Anthony Gordon sebagai pengganti Robert, teman Prodo. Real Madrid merekrut Cucurella, Konate, Dumfries, dan juga Diomande. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi terakhir di program acara pada edisi hari ini teman Produa. Teman Produa, Free Fire World Series South Hits Asia 2026 Fall resmi dimulai, dan 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. Dan 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua pada Sabtu 15 Agustus 2026 teman Produa. RRI Kasu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama ONI, EVOS Divine dan MBR Omega yang memulai langkah mereka. Dan EVOS Divine memasuki musim baru dengan perombakan roster. Mereka mendatangkan Faiz MKIS dan juga Ikal untuk mengisi kekosongan Rasya dan Ri yang memilih rehat. Perubahan ini menjadi upaya EVOS untuk kembali bersaing sebagai tim dengan gelar juara dunia yang sesungguhnya teman Produa, terlebih setelah menerima hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir termasuk AWC 2020. Sementara itu juga Onyx datang dengan tekanan yang berbeda sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWC. Mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Dan Onyx gagal mengamankan tiket FFWC Global Finals 2025, tiket lolos ke Grand Finals SEA 2026 Spring, dan Onyx juga melewatkan AWC 2026 di Paris. Dan teman Produa, untuk menjawab periode tersebut, Onyx membawa kembali Gidei untuk mendatangkan Retapo Sundhalunai untuk menjadikan Onyx sebagai tim Indonesia pertama yang memasukkan pemain Thailand ke dalam roster kompetitifnya. Dan perubahan ini menjadi upaya untuk mengembalikan performa Onyx ke level yang pernah membawa mereka menjadi juara teman Produa. Dan pelatih Onyx Ahmad Fadli Masturo mengatakan perubahan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru. Dan MBR Omega melengkapi wakil Indonesia setelah menjuarai Free Fire Nusantara Series 2026 Fall. Meski baru tampil, teman Produa, MBR memiliki Muhammad Akbar atau Bara. Dan Bara merupakan pemain yang pernah tampil di FFWS 2022, AWC 2024, dan FFWS Global Finals 2024, serta tampil memperkuat EVOS Divine. Dan pemain MBR Omega Muhammad Bar Akbar mengatakan bahwa pengalaman di kancah internasional memberinya pemahaman yang lebih teman Produa. Dan informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca dan update kembali di rri.co.id.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu, teman Pro 2, 2 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini. Di weekend, di hari Sabtu 15 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat berakhir pekan, tetap semangat teman Pro 2 dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Sabtu ya, teman berdua di akhir pekan 15 Agustus 2026. Yang lagi pada santai di siang hari ini, teman berdua, selamat berakhir pekan ya buat kamu. Dan saatnya kita di Produa Hitlist, Produa Request, teman berdua untuk siang hari ini ya. Mohon maaf untuk musik preneur hari ini belum terlaksana nampaknya ya, teman berdua. Tentunya sebagai gantinya ya di jam 11 ya hari ini, teman berdua, Kolvi bakal buka line telepon dan juga WhatsApp ya. Nampaknya jaringan kita hari ini sudah pada mulai bagus ya, teman berdua. Untuk kamu bergabung di Produa Hitlist ya di hari ini ya. Hingga pukul 12 nanti kebersamaan kita di Produa Hitlist hari ini.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

8 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita kembali dengarkan satu lagu daerah dari Ambon yang berjudul Papa Mama Pumpasang, yang dibawakan oleh Sufi Curing Kaihulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Prodo masih di Prodo Hitlist ya di siang hari ini, teman Prodo, dan tentunya masih kalian telepon dan juga WhatsApp ya. Nampaknya jaringan di Tahuna saat ini sudah mulai membaik ya, teman Perdua. Nah, kamu bisa bergabung langsung di line telepon atau di WhatsApp. Nah, sambil menunggu teman Perdua bergabung, satu informasi juga buat kamu ya. Penyanyi dan musisi asal Yogyakarta, Darboy Gang, menghadirkan lagu terbaru berjudul Bakul Sayur. Nah, teman Perdua, lagu tersebut mengangkat cerita tentang perjuangan seseorang dalam mengejar kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengingat orang yang telah menemani ini sejak memulai semuanya dari nol. Mengutip rilis yang diterima dari Darboy Gang, official Bakul Sayur terinspirasi dari pengalaman Darboy ketika menjalani berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum dikenal sebagai musisi, ia pernah berjualan pecel, leker, stiker, hingga menjalani sejumlah pekerjaan lainnya. Dalam masa tersebut, Darboy mendapat dukungan dari perempuan yang saat ini ternyata menjadi istrinya ya, teman Produa. Nah, pengalaman itu kemudian dituangkan ke dalam Bakul Sayur sebagai cerita tentang perjuangan, kesetiaan, dan kebersamaan. Pastinya melalui lagu tersebut, Darboy ingin menyampaikan kepada masyarakat yang sedang berjuang, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah, maupun mereka yang tengah mengejar cita-cita, menurutnya keberadaan orang yang bersedia menemani ketika kondisi sulit memiliki arti penting dalam sebuah perjalanan seseorang. Nah, cinta dalam Bakul Sayur tidak digambarkan semata-mata melalui status maupun materi teman berdua, tetapi melalui dukungan dan tindakan ketika menghadapi masa-masa sulit. Untuk memperkuat karakter lagu ini, Darboy Gang menggandeng penyanyi dangdut Arlida Putri. Nah, kolaborasi tersebut dinilai sesuai dengan karakter lagu yang membawa nuansa ceria, pekerja keras,

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman berdua solois asal Jogja, Al Maulana kembali melanjutkan perjalanan musikalnya dengan merilis single ketiga berjudul Kambu pada 14 Agustus 2026. Nah, lagu ini menjadi langkah penting dalam fase terbaru karirnya, sekaligus membuka menuju album penuh yang tengah dipersiapkan. Setelah memperkenalkan single Tugu pada Juni 2026, Al kini menghadirkan karya yang lebih emosional dengan mengangkat tema tentang kehilangan dan kenangan yang sulit benar-benar dilepaskan. Mengusung warna new pop, Kambu memadukan nuansa musik yang hangat dan modern dengan sentuhan yang dipengaruhi oleh musisi seperti John Mayer, Daniel Kaiser, David Bayu hingga Billy Indrajaya, teman berdua. Perpaduan referensi tersebut menghasilkan karakter musikal yang lembut, intim, dan penuh emosi, sekaligus menjadi ruang yang tepat untuk menyampaikan cerita personal yang menjadi inti lagu ini. Secara lirik, Kambu mengisahkan seseorang yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah hubungan selama 4 tahun berakhir secara tiba-tiba.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, teman Pro 2, 9 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita di informasi UMKM ya. Kali ini teman Pro 2 di kesempatan siar edisi Sabtu 15 Agustus 2026, ya teman Pro 2. Hari ini di Muda Kreatif UMKM pelaku industri kreatif ekonomi digital. Nah, teman Pro 2, kita coba dengarkan seperti apa dari Kak Preti ya, selaku pelaku UMKM Cemilan Rindu Preti, apa target yang ingin dicapai Kak Preti dalam beberapa tahun ke depan dalam profesinya sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kecamatan Manganitu ya teman berdua, dengan produksi Cemilan Rindu Preti.
3: Oke, yang menjadi target Preti untuk mengembangkan Cemilan Rindu ini dalam beberapa tahun ke depan, yang pertama yaitu mungkin minat pelanggan. Karena Preti harus menambah minat pelanggan yang banyak, sehingga jika Cemilan Rindu ini sudah mulai banyak penggemar, tentu jika kita ingin mengembangkannya lebih besar lagi, kita tidak takut untuk tidak akan kembali modal. Karena di saat kita ingin mengembangkan dan membesarkan usaha kita, tentu kita juga akan dihadapi dengan modal yang lebih besar. Nah, dari situ Preti pikir mesti cari dulu pelanggan kasih banyak, sehingga nanti nyanda takok-takok dan mau kasih besar itu usaha. Karena so banyak yang tahu, so banyak yang langganan. Jadi walaupun nyanda mau bajual hari-hari begitu, mar dorang mau batanya hari-hari. Karena memang dorang so suka, so langganan, jadi dorang mesti mau makan tiap hari. Nah, itu yang Preti cari. Terus yang kedua tentu menyambung dari hal yang pertama tadi, minat pelanggan. Nah, kalau minat pelanggan sudah banyak, para langganan sudah mulai berdatangan, tentu Preti mau tempat yang lebih efisien dari yang sekarang. Karena kebetulan Preti cuman buka di muka rumah. Karena Preti kan ada kios toh Kak di muka rumah. Jadi di muka kios itu Preti pasang lampu remang-remang dengan warna-warni. Ya, dibikin macam tempat nongki lah begitu. Sehingga kalau nanti Tuhan izinkan Cemilan Rindu mau lebih besar, Preti mau DP tempat lebih luas, lebih bagus dan nyaman, sehingga pelanggan-pelanggan yang datang mereka juga merasa senang dan nyaman mau berlama-lama di usahanya, di tempat usahanya Preti itu. Nah, kalau dorang lebih lama kan lebih banyak lagi yang dorang beli. Gitu sih Kak.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

下，门牙偷看，窗外眼神不被查。Tak bisa ku terka, siapakah dia?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: segmen kedua kita tinggalkan satu lagu dari Feby Putri featuring Kapal Udara dengan lagunya Durasi. Ya, saat ini kita ke informasi olahraga. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari klub Spanyol Oparulo Ferrol dalam laga uji coba Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan berlangsung di Concelo de Cantada, Spanyol, sebagai bagian pemutusan latihan tim Garuda. Nah, Indonesia membuka keunggulan cepat melalui Reza Gunawan pada menit pertama, namun Parulo membalikan keadaan dan unggul 3-1 hingga babak pertama berakhir. Babak kedua Indonesia mencoba bangkit melalui serangan dari kedua sisi lapangan. Muhammad Sanjaya dan M. Israr mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Parulo kemudian memastikan kemenangan lewat gol kedua Brian Cesar hingga laga berakhir. Indonesia gagal menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan 3-5. Pertandingan menjadi bagian dari persiapan panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Badan Tim Nasional Futsal Indonesia menggelar pemusatan latihan di Spanyol sejak 11 hingga 24 Agustus 2020. Informasi selengkapnya teman berdua di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

28 menit dari pukul 13. Masih dengan informasi olahraga di siang hari ini, teman Pro 2. Kekuatan tim bulu tangkis Indonesia menuju kejuaraan dunia 2026 dipastikan bertambah. Nah, Merah Putih menambah 3 amunisi baru sehingga sekarang punya 14 wakil. Satu wakil terbaru datang dari ganda putri Isyana Syahira Meida Rinjani Kuinara Nastin, sementara dua wakil lainnya Bimo Prasetyo Arliana Bila Tessa Munggaran serta Rehan Naufal Gloria Emanuela Wijaya di ganda campuran. Nah, teman Pro 2, undangan di saat terakhir tidak disangka-sangka oleh Isyana Rinjani dan Bimo. Tresya rasa senang dan excited pun menyelimuti dua pasangan muda ini. Ya, baik Bimo, Tessa maupun Isyana Rinjani mengaku tidak ada kendala karena latihan intensif terus dilakukan di pelatnas. Kejuaraan dunia 2026 akan berlangsung 17 hingga 23 Agustus di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Tim bulu tangkis Indonesia terbang ke sana hari ini ya, teman Pro 2, Sabtu 15 2026, 15 Agustus tepatnya pada pagi hari. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Enam menit dari pukul 14, teman Pro 2 kita dengarkan satu lagu daerah dari Papua dengan judul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Teman Pro 2, mohon maaf siaran kami menghilang beberapa menit dari pendengaran kamu karena adanya gangguan teknis di studio program A2 ya Teman Pro 2. Saat ini kita coba lanjut lagi dengan menghadirkan lagu-lagu mengisi Indonesia Top 20 lokal ya di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kak Ulfi coba hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya untuk suasana siang hari ini.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hei, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
2: Nggak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
2: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
2: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
2: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
2: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Ya, teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya temani kamu di edisi siar hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selanjutnya ada Kakak Cindy yang nantinya bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

Oke, baik, teman Pradio masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Suasana kemeriahan menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste, Sabtu 15 Agustus 2026. Teman Pradio, kemeriahan tersebut ditandai dengan digelarnya Pesta Rakyat, salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. So, teman Pradio, kegiatan berlangsung penuh semangat dan kebersamaan dengan melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Sejak pagi, halaman KBRI Dili tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Pesta Rakyat ini, teman Pradio, diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari senam jantung sehat, line dance, hingga berbagai perlombaan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Kegiatan tersebut, teman Pradio, tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan. Kuasa usaha KBRI Dili, Raden Sukonto Paksi, mengatakan Pesta Rakyat merupakan bagian dari penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Demuluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ibu, belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya pun. Apa kabar jalan ini? Ramai jalan tol. Kau berangkat yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Demuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Demuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Demuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangannya

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ba Samantara, kita mesra.

0: Oke, okay, baik, Temuan Pro 248 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2, sebentar kita bakalan dengerin bersama lagu dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Ada lagu dari Rival Himran Palu, La Vita Ebella. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.
1: Yang di dekat rumah saja. Sementara kita mesra-mesraan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan?

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Baik teman Pro 19 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. So, teman Pro 21 informasi bersumber dari rri.co.id. Usaha cemilan Terindu Preti teman Pro 21 terus dikembangkan dengan target menjadi salah satu usaha cemilan yang mampu bertahan dan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Pemilik cemilan Terindu Preti Bima Naung, teman Pro 21 dihubungi Pro 2 melalui program Santai Siang Sabtu 15 Agustus 2026 mengatakan dirinya memiliki target agar usaha yang dirintis dapat semakin dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan yang lebih luas. Nah, teman Pro 2 menurutnya, untuk mencapai target tersebut diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas produk serta menghadirkan inovasi agar cemilan yang ditawarkan tetap diminati konsumen. Cemilan Terindu Preti tidak hanya menjadi usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga dapat berkembang menjadi usaha lokal yang mampu membuka peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Target tersebut menurut Preti akan diwujudkan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kualitas, pelayanan pada konsumen, dan juga semangat untuk terus belajar dalam mengembangkan usaha. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 36 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Rektor Universitas Diponegoro atau Undip Profesor Dr. Suharmono SEMSI mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam kegiatan orientasi Diponegoro Muda atau ODM 2026 di Stadion Undip Semarang Sabtu 15 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2 ODM 2026 menunjukkan mahasiswa Undip tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan ilmiah, tetapi juga mampu mengeksplorasi potensi di bidang olahraga maupun kesenian. Suharmono menilai teman Pro 2 kreativitas tersebut menjadi gambaran upaya mahasiswa untuk menemukan dan mengembangkan versi terbaik dari dirinya selama menempuh pendidikan di Undip. Pihaknya teman Pro 2 juga mengapresiasi tema Design Your Path, Define Your Future. Teman Pro 2 yang diangkat dalam ODM 2026, mahasiswa sejak semester pertama perlu mulai menentukan arah karir dan memahami langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Ia menyebut teman Pro 2 terdapat dua pilihan utama yang dapat dipersiapkan mahasiswa, yakni menjadi qualified job seeker atau pencari kerja yang berkualitas maupun membangun usaha sendiri. Bagi mahasiswa yang memilih jalur profesional, teman Pro 2, Lengki Suharmono, kemampuan bahasa Inggris, komunikasi, kemampuan sosial, serta kompetensi kognitif perlu dipersiapkan sejak dini. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Dalam rangka menyemarakan Food Republik Indonesia ke-81, Tahuna Beach Hotel and Resort akan menggelar e-sport turnamen bertajuk kemerdekaan. Mereka berjuang teman Pro 2, menang untuk bangsa. Kegiatan ini dibahas dalam obrolan pada Pro 2 RRI Tahuna, Jumat 14 Agustus 2026. Ini bertujuan menyediakan wadah kompetitif yang sehat bagi para gamer lokal untuk mengasah prestasi dan kreativitas. Nah, teman Pro 2 panitia penyelenggara Jonathan Hormati mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari pengamatan terhadap tingginya minat masyarakat Sangihe terhadap game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Teman Pro 2, turnamen ini diharapkan mampu mengubah pandangan negatif terhadap aktivitas bermain game menjadi apresiasi atas potensi prestasi anak muda di cabang olahraga elektronik yang kini diakui hingga tingkat nasional. Teman Pro 2 sebagai bentuk kontribusinya tak terhadap pengembangan generasi muda, Tahuna Beach Hotel and Resort Teman Pro 2 membuka ruang di Santiago Ballroom sebagai arena pertandingan. Pihak hotel tidak hanya memfasilitas tempat tetapi juga kini ingin membangun kedekatan dan hubungan saling menguntungkan dengan komunitas lokal serta masyarakat luas melalui kegiatan yang inovatif. Untuk menjaga fokus dan kualitas pertandingan Teman Pro 2, panitia menetapkan dua cabang game utama yakni PUBG Mobile dan Mobile Legends. Hingga saat ini antusiasme peserta terpantau tinggi dan pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 18 Agustus 2026. Calon peserta dapat mendaftar melalui kontak panitia, media sosial resmi Tahuna Beach Hotel and Resort atau akun Facebook Jonathan Hormati dengan biaya pendaftaran Rp250.000 per tim. Ajang ini Teman Pro 2 semakin prestisius berkat kolaborasi strategi dengan RRI Fest 2026. Seluruh jalannya pertandingan akan disiarkan langsung atau live streaming melalui kanal resmi RRI Tahuna. Teman Pro 2 sehingga masyarakat yang sempat tidak hadir langsung ke lokasi tetap dapat menyaksikan keseruan kompetisi dari rumah. Total hadiah yang memperebutkan mencapai Rp15 juta, lengkap dengan trofi dan sertifikat bagi para juara. Selain uang tunai, Teman Pro 2 pemenang juga akan mendapatkan fasilitas eksklusif dari pihak hotel seperti paket nginap, akses ke fasilitas kebugaran, hingga pelayanan makan siang di Sunset Point. Sebagai tahapan akhir persiapan Teman Pro 2, panitia akan menggelar technical meeting pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 untuk membahas detail teknis pertandingan serta peraturan jaringan.

Kita ke informasi yang terakhir. Nama Pradua ratusan warga Jemaat Betlehem Tahuna 2026 pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus Tumpah Pradua, yaitu waktu subuh, melaksanakan kegiatan jalan sehat. Kegiatan jalan sehat yang diikuti warga jemaat dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan 33, mulai dari anak-anak sampai lansia, dalam rangka memperingati HUT ke-128 Gemis Jemaat Betlehem Tahuna. Nah, Tumpah Pradua, rute yang dilalui start dari depan halaman gedung ibadah menuju pertigaan Honda, belok kiri lurus arah Polres Senghap menuju pertigaan Dharma Wanita.

belok kanan, Bintang Utara. Belok kiri, lurus. Belok kiri menuju kantor cabang Tahuna, Tahuna Timur. Belok kiri, lurus menuju gereja Bethlehem Tahuna. Teman Pradua, semua peserta finish di depan gedung gereja Bethlehem. Selanjutnya mengikuti senam Zumba. Usai senam Zumba, teman Pradua, puluhan peserta jalan sehat melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan bagi keperawatan Politeknik Negeri Nusa Utara. Ketua tim kerja HUT 128 Gemis Jemaat Bethlehem Tahuna, Penatua Forzando Mahare Mehera, teman Pradua, kepada rri.co.id di salah kegiatan tersebut mengapresiasi kepada MPJ jemaat terlebih pengurus kelompok pelayanan yang sudah berpartisipasi pada kegiatan jalan sehat. Demikian info Pro 2, selamat sore.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Oke, baik, nomor periode 17 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kepulauan Sangihe menghimbau pejabat Kapital Laung yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintah kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional ke depannya. Menurut Bupati Michael Tugari, temuan periode pembenahan harus mencakup administrasi pemerintah, pengelola keuangan kampung, serta pelayanan kependudukan, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara cepat dan transparan. Ia menegaskan temuan periode setiap musyawarah di kampung wajib dilaksanakan terbuka dengan mengundang seluruh unsur masyarakat agar semua warga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat serta usulan pembangunan bersama. Menurutnya temuan periode 2, praktik membeda-bedakan masyarakat hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kampung dan menghambat semangat persatuan dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk

Baik teman Prodo, masih di 93 Hz, teman terbaik kamu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfiqi Hasan Zulhas menyampaikan sejumlah capaian sektor pangan nasional dalam pemaparan RAPBN 2027. Ia menyebut temuan produk Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4,2 juta ton pada tahun 2025. Temuan produk capaian tersebut menjadi perubahan signifikan karena tahun 2024, Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras. Selain beras, temuan produk 2, produksi jagung dan garam konsumsi juga dinilai telah mencukupi kebutuhan dalam negeri kecuali untuk kebutuhan industri. Meski demikian, jelas menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Nilai tukar nelayan tercatat sekitar 103, lebih rendah dibandingkan nilai tukar petani pada saat ini mencapai 127. Nah, temuan Prodo, pemerintah menyiapkan pembangunan hampir 2.000 kampung nelayan pada tahun ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut akan dilanjutkan dengan pengembangan budidaya tematik di puluhan ribu desa secara bertahap. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Tentang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Baik, Tomo Prodo mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna. Kak Cindy ucapkan buat Tomo Prodo yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menemani Tomo Prodo yang beragama Muslim untuk mempersiapkan diri mereka menjalankan ibadah sholat maghrib, Kak Cindy hadirkan satu rangkaian musik bernuansa Islami.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke, baik, teman Prodo, 15 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Prodo, satu informasi bersumber dari rri.co.id. Teman Prodo, di balik performa atlet voli. Di balik performa atlet voli ada dapur yang setiap hari menyiapkan asupan bergizi. Menariknya, teman Pro 2, para atlet juga boleh meminta menu favorit mereka selama pemusatan latihan. Juru masak Padepokan Voli Sentul, Dede mengatakan menu selalu berganti setiap hari. Pilihannya tetap mengutamakan protein dari daging, ikan, dan telur untuk menunjang kebutuhan atlet. Menu favorit mereka ternyata cukup beragam, mulai dari sop iga hingga bebek. Ada pula atlet yang pernah meminta sate kambing kepada tim dapur. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah isa.

Oke, baik teman Prodo, masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dengan Kak Cindy ya teman Prodo. So, satu informasi dari sumber rri.co.id. Nah, teman Prodo, malam renungan suci menjadi salah satu tradisi penting dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Tradisi tersebut kembali menjadi bagian rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini 2026. Pemerintah menjadwalkan renungan suci berlangsung pada Minggu 16 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Dan mungkin di daerah kita, teman berdua, entah itu di mana, itu tahunnya dari panitia ya teman berdua. Panitia penyelenggara untuk pasukan Paskibraka. So, teman Prado, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tradisi yang selalu hadir menjelang peringatan kemerdekaan. Renungan suci digelar sebelum puncak peringatan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus nanti. Lantas, apa sebenarnya malam renungan suci dan bagaimana rangkaian kegiatan tersebut berlangsung? Nah, malam renungan suci merupakan kegiatan kenegaraan untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Kegiatan biasanya dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Nah, teman berdua, pelaksanaannya menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan yang dilakukan pemerintah setiap tahun. Tradisi serupa juga diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan berbagai daerah Indonesia. Presiden atau pejabat negara yang ditunjuk biasanya bertindak sebagai inspektur upacara. Peserta kemudian memberikan penghormatan kepada para pahlawan dalam suasana hikmat. Untuk maknanya, teman berdua, renungan suci bukan sekedar bagian seremonial menjelang peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan. Penghormatan tidak hanya ditujukan kepada pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Penghormatan juga diberikan kepada pahlawan yang tidak diketahui nama maupun tempat peristirahatannya yang terakhir. Hal tersebut tercermin dalam naskah apel kehormatan dan renungan suci yang dibacakan dalam berbagai pelaksanaan sebelumnya. Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh pejuang yang mengorbankan jiwa dan raga bagi Indonesia. Informasi selengkapnya teman berdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Oke, baik teman Pro 2, 48 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jordi Wehrman, teman Pro 2 dipastikan absen sekitar 3 bulan. Gelandang Madura United menjalani operasi bahu kanan setelah pemeriksaan medis lanjutan. Lansir dari laman Ligue, teman Pro 2 Direktur Madura United, Anissa Zafarina, mengatakan pemeriksaan menunjukkan cedera bahu Jordi. Cedera dialami saat membela Indonesia All Star melawan Aston Villa. Temu Pradu menurutnya, tim medis Madura United langsung memutuskan operasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Tindakan medis dilakukan Temu Pradu Kamis 13 Agustus di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Kondisi Jordi stabil dan masih menjalani perawatan pasca operasi. Ia dijadwalkan mengikuti fisioterapi untuk mendukung proses pemulihan cedera. Jordi diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 3 bulan setelah menjalani operasi bahu kanan. Tim medis terus memantau kondisinya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman berdua, tambahan informasi kembali kasih dihadirkan sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik. Ada lagu dari Malang, Begundalo Kwaru, Hello, We're Coming Back.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal.

0: Mendengar telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Temuan Pro 18 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNBP Suharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga pukul 15.00 waktu setempat, Temuan Pro 2 BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Nah, Temuan Pro 2, Suharyanto mengatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan permukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai dari berat hingga ringan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Untuk sektor transportasi udara, Temuan Pro 2, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway. Sementara itu, 2 pelabuhan turut terdampak, yakni Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere akibat bencana tersebut. Suharyanto menyebut, Temuan Pro 2, penanganan jalan yang tertutup longsor telah dilakukan Balai Kementerian PU di wilayah terdampak. Terkait warga yang masih terjebak, Suharyanto mengatakan jumlahnya masih berubah berdasarkan laporan yang diterima BNPB. Yang menyebut, laporan sementara dari Gubernur NTT menunjukkan jumlah warga terjebak berada di bawah sekitar 10 orang. Suharyanto menegaskan data dampak bencana masih terus diperbarui karena gempa baru terjadi pada hari pertama. BNPB akan menyiapkan perkembangan penanganan bencana setiap sore. Informasi ini Temuan Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan. Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here.

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat.

Oke, baik, nomor berada 47 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi terakhir teman produk untuk edisi siar hari ini kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Teman produk Marvel Studio merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Desember 2026 ya teman produk. Trailer berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe atau MCU teman berdua dengan memerankan Dr. Doom. Nah teman berdua, Chris Evans juga tampil kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America. Sementara Hayley Atwell kembali sebagai Peggy Carter ya teman berdua. Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman memperingatkan para pahlawan tentang bahaya Dr. Doom. Doom digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tetapi kini telah hancur. Trailer kemudian memperlihatkan Reed Richards atau Mr. Fantastic menghadapi Doom di tengah reruntuhan. Kemudian informasi berikutnya teman berdua. Sebanyak 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional akan segera dikukuhkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 ya tepatnya pada hari ini teman berdua. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming di Istana Negara Jakarta. Dengan telah dilakukan pengukuhan teman berdua maka ke-76 peserta tersebut secara resmi sebagai anggota Paskibraka Nasional. Mereka nantinya akan bertugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pernyataan pengukuhan, Wapres sebagai pembina upacara juga turut menyampaikan harapan dan doa. Wapres Gibran Tomomprodo berharap agar tugas yang dijalankan anggota Paskibraka dapat berjalan lancar. Sebab dalam menjalankan tugas di momentum kenegaraan ini, pengibaran bendera pusaka tidaklah mudah. Para anggota Paskibraka harus dapat fokus dalam menjalankan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat. Diketahui teman berdua, 76 anggota Paskibraka dikukuhkan itu terdiri dari 38 putra dan 38 putri terbaik bangsa Indonesia. Mereka telah melalui berbagai ujian dan pembinaan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kedua informasi bersumber dari rri.co.id. Dengan informasi ini teman berdua, kasini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya atau di program acara jaga malam nanti bakalan ada Kakak Aci yang bakalan temani ruang dengar kalian teman berdua hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

92 MHz sama terbaik kamu teman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 MHz Pradua Tahunan di kesempatan siar hari ini. Bersama aja teman-teman Pradua.

dan terkoordinasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BPTASKIN Budiman Sujatmiko. Budiman menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang mengatakan TNI dan Polri turut dikerahkan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terkoordinasi. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Bye.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Selamat malam teman Pradua in the line for Pradua malam ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang pertama teman Pradua, usaha cemilan Rindu Preti terus dikembangkan dengan target menjadi salah satu usaha cemilan yang mampu bertahan dan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Pemilik cemilan Rindu Preti Bima Daung saat dihubungi Pradua melalui program Santai Siang Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 mengatakan dirinya memiliki target agar usaha yang dirintis dapat semakin dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan yang lebih luas. Target ke depan, cemilan Rindu Preti bisa semakin berkembang, dikenal banyak orang dan memiliki pasar yang lebih luas, ujar Preti. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas produk serta menghadirkan inovasi agar cemilan yang ditawarkan tetap diminati konsumen. Cemilan Rindu Preti tidak hanya menjadi usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga, tapi juga dapat berkembang menjadi usaha lokal yang mampu membuka peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Target tersebut menurut Preti akan diwujudkan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan kepada konsumen dan semangat untuk terus belajar dalam pengembangan usaha.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang lain teman Pradua, dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-81 Tahuna Beach Hotel dan Resort akan menggelar ekspor turnamen bertajuk Kemerdekaan Merdeka Berjuang Menang untuk Bangsa. Kegiatan ini dibahas dalam obrolan Spandia Pradua RRI Tahuna Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Ini bertujuan menyediakan wadah kompetitif yang sehat bagi para penggemar lokal untuk mengasah prestasi dan kreativitas. Panitia penyelenggara Jonathan Hormati mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari pengamatan terhadap tingginya minat masyarakat Sangihe terhadap game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Turnamen ini diharapkan mampu mengubah pandangan negatif terhadap aktivitas bermain game menjadi apresiasi atas potensi prestasi anak muda di cabang olahraga elektronik yang kini diakui hingga tingkat nasional. Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan generasi muda, Tahuna Beach Hotel dan Resort membuka ruang di Santiago Ballroom sebagai arena pertandingan. Pihak hotel tidak hanya memfasilitasi tempat, tetapi juga ingin membangun kedekatan dan hubungan saling menguntungkan dengan komunitas lokal serta masyarakat luas melalui kegiatan yang inovatif. Untuk menjaga fokus dan kualitas pertandingan, panitia menetapkan dua cabang game utama yakni PUBG Mobile dan Mobile Legends. Hingga saat ini, antusiasme peserta terpantau tinggi dan pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 18 Agustus 2026. Calon peserta dapat mendaftar melalui kontak panitia, media sosial resmi Tahuna Beach Hotel and Resort atau akun Facebook Jonathan Hormati dengan biaya pendaftaran Rp250.000 per tim. Ajang ini semakin prestisius berkat kolaborasi strategis dengan RRI Fest 2026. Seluruh jalannya pertandingan akan disiarkan langsung live streaming melalui kanal resmi RRI Tahuna, sehingga masyarakat yang tidak sempat hadir langsung ke lokasi tetap dapat menyaksikan keseruan kompetisi dari rumah. Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp15 juta, lengkap dengan trofi dan sertifikat bagi para juara. Selain uang tunai, pemenang juga akan mendapatkan fasilitas eksklusif dari pihak hotel seperti paket menginap, akses ke fasilitas kebugaran, hingga pelayanan makan siang di Sunset Point. Sebagai tahap akhir persiapan, panitia akan menggelar technical meeting pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 untuk membahas detail teknis pertandingan serta pengaturan jaringan.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang terakhir teman Pradua, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka memiliki peran penting dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Seluruh anggota Paskibraka

0: 2026 telah dikukuhkan dan siap menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Yudian mengatakan paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan bendera pusaka, tetapi juga menjadi simbol regenerasi perjuangan bangsa. Menurutnya, peranggota dipersiapkan sebagai kader yang akan membumikan nilai-nilai Pancasila di tingkat pusat maupun daerah. Ia menegaskan pembinaan paskibraka mencakup ketahanan fisik, ideologi, dan spiritual sebagai bekal kepemimpinan. Menurutnya, ketiga aspek tersebut penting agar peranggota mampu menjadi pemimpin Indonesia pada masa mendatang. Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengatakan akan ada kejutan formasi pada upacara pengibaran bendera 17 Agustus 2026. Menurutnya, inovasi formasi melalui kesiapan setiap tahun disiapkan setiap tahun meski pola langkah tetap mengikuti ketentuan Panglima TNI. Rima memastikan seluruh anggota Paskibraka 2026 berada dalam kondisi sehat dan siap bertugas. Sebanyak 76 anggota dan yang mewakili 38 provinsi dinyatakan tidak mengalami kendala kesehatan sejak pemusatan latihan hingga proses pengukuhan. Ia mengatakan pengukuhan paskibraka di daerah juga telah dilakukan secara bertahap oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Menurutnya, seluruh anggota paskibraka di pusat dan daerah akan menjalankan tugas secara serentak pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Pro 2 dimana-mana kamu berada. Untuk kamu para pecinta sepak bola, informasi terkini dari PSG Paris Saint-Germain resmi mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona. Torres menandatangani kontrak hingga tahun 2031. Nah, PSG mengumumkan kedatangan Ferran Torres melalui laman resminya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Mantan striker Barcelona tersebut akan memakai nomor 9. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Kamabrandia, Kementerian Kebudayaan menggelar pagelaran dan syukuran belajar bersama Maestro Bambu dan Senam Kebudayaan Indonesia di Cibinong, Jawa Barat. Kegiatan ini tempat berdua merupakan rangkaian penutup proses pembelajaran peserta bersama Maestro Kriya Bambu Jatanika Nanggamiharja selama 30 hari. Pagelaran berlangsung di wilayah Bambu Indonesia ini turut menghadirkan Maestro Kriya. Kriya Bambu Jatmika Mangganiharja. Pagelaran ini juga memperkenalkan hasil pembelajaran 5 peserta program belajar bersama Maestro BBM Kriya Bambu 2026. Nah, Menteri Kebudayaan Menbuat Fadli Sana menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Nah, menurutnya ragam ekspresi budaya tersebut perlu digali untuk menumbuhkan rasa penghargaan terhadap akar budaya sendiri, termasuk budaya seni kriya. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar juga nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih masih dengar Pradua tahun 6 melalui frekuensi 92 Mega. Semasa bersama KJ juga ya, kita di jaga malam. Atau mungkin kamu punya puisi, punya cerita pendek, ingin berbagi, pastinya di WhatsApp Pradua FM seperti biasa ya, teman Pradua. Di 08 22177907. Kak Aceh tunggu, masih ada kurang lebih 25 menit ke depan untuk kebersamaan kita. Sambil juga Kak Aceh hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro 2, informasi masih bersama website rri.co.id ya di malam hari ini. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Rima Agrestini mengatakan akan ada kejutan formasi saat pengibaran bendera pada upacara HUT ke-81 RI hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Nah, kejutan tersebut menjadi bagian dari tradisi yang disiapkan setiap tahun dalam penampilan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya, teman Pro 2, pola langkah dan kecepatan gerak paskibraka tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang mengatakan unsur kejutan hanya terdapat pada formasi yang akan ditampilkan saat pengibaran bendera. Nah, ia memastikan seluruh anggota Paskibraka 2026 telah menjalani persiapan secara optimal. Sebanyak 76 anggota yang mewakili 38 provinsi tersebut berada dalam kondisi sehat sejak awal pemusatan latihan hingga proses pengukuhan. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: hati ibu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Teman berdua, selanjutnya KJ hadir dengan beberapa lagu mengisi just musik di malam hari ini hingga jalan tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kamu yang saat ini sudah mau istirahat ataupun kamu dengan aktivitas malam hari ini ya. Selamat malam dan kita dengarkan Judika Ingkar Janji.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu gak usah minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: You're free. You have the freedom to make your choice, whatever it is, and you have the power to do it. You don't have to stay in the situation where you think you can move on to something that fulfill you even more.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya. Gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, Kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, Kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

teman-teman Brando dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara saran kami hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk bahkan acara siaran hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Jam Bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekian udara, top di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Program 2.

Salam bahagia teman perdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program A2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi ya teman perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

saya Olvi menyapa kamu di kesempatan siar edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026 ya. Untuk rangkaian acara pagi ini teman berdua, awal kebersamaan kita bakal hadir lagu-lagu mengisi jazz music. Selanjutnya ada di Spada ya, sebelumnya ada info pre 26. Dan untuk hari ini info pro 2 bisa kamu ikuti pukul 6, pukul 10, pukul 17 ya sore nanti, dan juga pukul 17 ya teman-teman. Di pagi

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

bagian dari pengembangan karakter siswa, langkah tersebut terlihat dalam kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 4 Satap Tabukan Selatan, Kamis 13 Agustus, yang menghadirkan Victor Takarasel sebagai pemateri khusus dalam sesi pelatihan public speaking. Kepada rri.co.id, Victor Takarasel menekankan bahwa pramuka tidak boleh hanya terpaku pada aspek kedisiplinan, kemandirian maupun keterampilan teknis di alam terbuka. Menurutnya, peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif sebagai modal dasar menjadi pemimpin masa depan. Ia menjelaskan bahwa jiwa pramuka yang berani, tangguh, dan mandiri harus selaras dengan keberanian untuk berdiri serta menyuarakan pendapat di depan umum. Kemampuan ini menjadi instrumen penting bagi siswa untuk dapat mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang persuasif dan santun. Dalam sesi tersebut, Victor menegaskan bahwa public speaking bukan sekedar teknik berbicara di atas panggung, melainkan sebuah sarana untuk membangun kepercayaan diri dan menyuarakan kebenaran. Ia berharap para siswa menyadari bahwa keberanian berbicara merupakan salah satu ciri utama calon pemimpin masa depan. Informasi selanjutnya, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sangihe Sabtu 15 Agustus 2020.

hari dalam sambutan yang menyampaikan pengukuhan bukan sekedar seremoni melainkan pernyataan tanggung jawab moral karena mereka dipercaya membawa nama baik keluarga sekolah daerah serta bangsa dan negara Indonesia tercinta. Menurutnya tugas paskibraka bukan hanya mengibarkan bendera tetapi menjaga nilai sang merah putih yang menyimpan sejarah perjuangan pengorbanan darah air mata serta cita-cita bangsa bagi generasi masa depan. Para peserta diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kekompakan, dan ketulusan serta profesi pengibaran bendera berlangsung sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung hikmat serta mencerminkan semangat kemerdekaan bangsa secara nyata. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Radio Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Minggu 16 Agustus 2026. Nah, teman Pradua, perakirawan BMKG Sufia Nur mengatakan, ya, khusus di Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, sementara Bandar Lampung udara kabur. Kita ke Pulau Jawa, teman Pro 2. Di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya berawan tebal. Sementara untuk Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Di Pulau Kalimantan, Pontianak udara kabur, Banjarmasin berawan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, sementara Makassar berawan tebal, Kendari, Gorontalo berawan tebal, sementara Manado cerah berawan. Di Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, Merauke berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, sementara Nabire dan Jayawijaya berkabut. Nah, teman berdua, itulah perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia hari ini Minggu 16 Agustus 2026.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, 26 menit dari pukul 6 pagi. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2, kali ini dari Papua dengan judul Proses, yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
3: Hey, what's up, Blood?
4: Yeah, what's up, man?
3: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna

0: melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, teman Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini mengukuhkan 25 anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Nah, pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo Jepang Sabtu 15 Agustus 2026. Tentunya ini melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo ya, teman Pro 2. Nah, prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin langsung Kartini dan diikuti seluruh anggota Paskibraka. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut. Nah, teman berdua, Kartini juga mengatakan anggota Paskibraka memiliki peran penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengajak anggota Paskibraka menjadi bagian generasi yang membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kartini turut mengapresiasi 6 taruna Akademi TNI dari Matra Darat, Laut dan Udara yang sedang menempuh pendidikan. Para taruna tersebut belajar di National Defense Academy Yokosuka Jepang sekaligus menjadi pelatih Paskibraka KBRI Tokyo 2002.

hingga 3 minggu. Nah, selama periode tersebut aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan terus dipantau secara real time. Laman Pro2 Kepala BMKG Tauku Faisal Fatani mengatakan aktivitas kegempaan di wilayah NTT masih terus dipantau. Menurutnya, sesar membutuhkan waktu untuk kembali menuju kondisi stabil setelah mengalami pelepasan energi akibat gempa utama. Informasi ini teman berdua selengkapnya

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai. Halo. Iya, ini baru sampai. Baru banget. Oke, kapan lagi ya? Aku harus kasih dulu. Pasti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gempa bumi Nusa Tenggara Timur merupakan gempa dangkal akibat

instruktur tersebut. Faisal menyampaikan penjelasan itu di Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengenai karakteristik gempa NTT. Dan teman kedua untuk informasi selengkapnya.

0: suka buku Gilmore Man juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.
1: Maureen.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pradua, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada Sabtu 15 Agustus. Pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Dan teman Pro2 untuk informasi selengkapnya di

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.